0: ndio pendaka sima murio asipa hizo zizi ndakutotanga kutambira kutotengesa.
1: Okay. Ehe. Ma kutengesa. Ehe. Alright. Ino murikuona ile kuti kurima uko azhinji anokunyoza kusada zvekurima. Imimi murikuita zvekurima ngatimbotaura ngezvemurio uyo. Murikuona zviri kubatsira here?
0: Ya, zviri kundibatsira ngekuti izvozvi ndine ana ari kuchikora ari kufunda. Ini arutobatsirika zvese nyumba dzekuroja nekurya iona zvese achifunda ini ndichirya ndiri paomba zvese zviri kundibatsira zvichitokwana. Uh-huh. Nekurimako.
1: Ndimo munoendesa kumusika here vanhu vanouya pano?
0: Vanhu vanouya pano kuodha. Anhu ndivo anouya kuodha, ndiendi kotengesa ese anouya pano ese anhu.
1: Akutoziya kuti munhu
0: apo panorimwa.
1: Okay.
0: Panorimwa tsunga, panorimwa nzimbe, panorimwa mabanana, zvese zvakasiyana siyana.
1: Hino munoita madiridziri api apa tiri kuona pakaita panze apasi pamatoro, mvura munoiona sei?
0: Mvura ndinochera madhamu, ndakacheresa madhamu, saka ndochitorigare nemotobhomba, kuri kutodiridza nemotobhomba.
1: Asi zviri kuendeka here, zvinokwanisa here kuti munodiridza nzvimbo yemunoda nemotobhomba sezvo munopinda diesel, gasolina, muri kuona zviri kukwanisika?
0: Nada, zviri kutokwanisika, ndinotoona nyasa kuona kuti apa pendarima apa. Ndodiridza ipona ndovhura zvekuti pamwe apo ndodiridza zvichitofamba zvichitoita. Zvichitoita nchinyasa kutoona kuti mare ndakaonini nayo yedhubhu yembeu ndoona kuti yabuda izvi ndotoona kuti yese yakubuda kuyageni yangu.
1: Okay.
0: Chitochengeta.
1: Alright. Hino muriwo tsunga iri matimenozi paida. Mune ndima yakadini yetsunga paida?
0: Paida iyi ndinokwazi zvinochitoita iforo nhatu.
1: Okay.
0: Ndikaerenga pachiedu iforo nhatu dzindinadzo. Ndakutotenga kutengesa ndatanga ndaane masondo mairi ndichitotengesa.
1: Asi munodi munoziisa anhu here kuti kwaane muriyo kana kuti munhu waakutoziya kuti
0: paya panotorimwa. Saka anouya ega kuona kuti pane zvichii, pane chii, amwana wekuodha nzimbe otoona kuti pane muriyo, zvese zvapo, otouya munhu achitoodha.
1: Amumiri kurima?
0: Hatimiri ngekuti ndikada kumira ndio basa rendinoita kuti ndirarame, ndio basa rinorarama naro. Hapana rimwe rendinoita ngerekurima.
1: Saka muri kutaura kuti kurima kuma kutokutora sebasa rinokuraramisa?
0: Ya, kurima uku ndio basa ndakutotora kuti ndiro basa rinotondiraramisa ngekuti bvire bvire. Ngekuti ndikada kuti risiya ndikati kufunda anonga ndisina kufunda. Saka ndikasiya kurima uku ndoda kubatsirika nei. Ndikakwanisa kuti tagara takataura kuti munomu hamuna mabasa, asi basa ndiro iro dhaka iri ndokuti munobuda mabasa ekuti tione mare. Asi azhinji ndinoona kuti anokushora kuti hatina mare, hatina mare, asi dhaka iri ndio rinobudise mare.
1: Okay.
0: Ekuti tione kurarama naro. Onaya azungu chaiko anobva Portugal kuya Mosambiki, so kutera dhaka asi kutera kuya kofunda konyora.
1: Okay.
0: Arutera dhaka basi kuti awane mari, mubude mari, isusu tochitomhanyira ipona kuti pauya muzungu ambaitawo rimi tosenze ipona totambire mari pamwedzi, asi idhaka mari iri kubuda padhaka.
1: Saka mutoroti ivhuri imari?
0: Ivhu imari, pese pane ivhu poita mvura patori nemari.
1: Okay.
0: Ngatisatoparegere totarisa mvura iyeyi tichindogeza nayo mapureti ichitodarika, ndiyo mari yacho iyona. Ngatitoshande tichidaro.
1: Mane makore mangani mechiita zvekurima?
0: Ya, zvekurima izvi ndinenge ndikada kuzviti ndane kwazai ndakutoita sezhano.
1: Okay.
0: Ndichirima. Ana ngwese kuvindabereka nekurima kuku ndakatora nemari yekurima nanhasi ndikutorima. Antoregere
1: ndo gabineti renyu?
0: Ndiro gabineti shikiritori, ndikatokumuka ndotosomariwo kuti panhasi ndaona tandu zvimiri nekurima. Nhasi gore rino ndatenga chakati, gore rino yaro ndotenga chakati nekurima. Ndo gabineti rangu shikiritori inotangira munda ichienda mupi? Musidhadhi.
1: Saburuda murutaura kuti izvo kupera kwegore rese munotogara pasi kuona kuti ndaita mari?
0: Notogara pasi kwauto tora kadhero kwakunyasa kuona kuti gore raperari ndatoona kuti iri 300 zhimiri, iri 300 zhimiri, kuti iri 400 cent, iri 400 cent, ndotofunda ndotoona kuti ichi ngatisimudze ichi pagore, ndinofanira kuoneka kuti ndasimudze pagore nenyaya yedhaka.
1: Samurutaura kuti zvekurima zvizvingamusiyisa ku 300 zhimiri
0: gore rega rega ndinofanira kuona mari yakadaro, ngekuti ndinotengesa tsunga, ndotengesa ipwa, ndotengesa icho, ndoita ndoerenga yese mari ndinoona gore rino ndasenza mari yakati.
1: Muri kutaura kuda kufadza ruzhinji here kana ndozvemunoita?
0: Ndozvendinotoita. Ndozvendinotoita. Handi kuti kufadza ruzhinji, ndozvendinoita. Pagore rega rega ndinofanira kuona kuti ndaona 350 pagore.
1: Okay.
0: Ndotengesa ichi ndonyorera, ndotengesa ichi ndonyorera, kana dai nyabuda imwe chienda apa sino ndanyorera yese kuti pagore rino ndasvikisa apa.
1: Vanonga vane ma 300 zvimiri muri kutaura vanonga.

0: paine asenzi nezvimwe zvakadaro. Mune asenzi here imi?
1: Asenzi handina asenzi kuti anotambira pamwedzi, asi ndine anhu anouya kundibatsira emagacha. Ndinoti asenza ndima yake yato sebasa raasenza otobhadharwa. Asenza paasenza otobhadharwa. Neana anondibatsirawo.
0: Saka murikutaura kuti ana kazhinji anozwe aari miba makore ekupedzisira nari kuberekwa aari miba. Imi mana enyu muri kuvafundisa here zvinhu izvi?
1: Angu epanapa anotorima ngekuti anonyatsoziva kuti tatoberekwa pakurima, baba basa ndiro raanoita. Hapana rimwe raanoita. Saka mwana wese epano anotoziva kuti pano tinopona nekurima. Hapana anoramba kuenda kumunda. Kwatoedza kuti anamwe bataiwo apa pemunokwanisa, bataiwo apa pemunokwanisa. Taremba tokumuka. Anouya anoti pandodawo gacha kuti batawo apo ndokubatsirawo nekamare iwo ndibatsirawo kandima kangu. Ndo mashandire ndinoita pano. Handisati ndane kuti ndane asenze kuti anga ndibatsira, sinobatsirwa nanhu emagacha.
0: Hino mbeu munodzionepi? Zvinozwi muriyo unoda zvakawanda, zvinoda mbeu, zvinoda dhubhu, zvinoda mushonga. Munozvitengerepi?
1: Mbeu idzi ndinondoti ndaona wakamare ndoenda munotengeswawo mbeu manyika mundototengawo. Mbeu mushonga ndondokusa ndotosimawo. Ndo maonere ndinoita mbeu.
2: Wadikani wachaita wakasvika pakuti hawachafungi kutsvaga basa. Sekutaura kwavo, kurima kwavanoita kuri kubatsira zvikuru kufundisisa wana wavo muzvikoro zvakasiyana siyana uye mudanho rakasiyana siyana.
1: Handitoendi. Handitoendi ngekuti basa ndaanaro. Basa ndaanaro. Hapana pendingatotsukunuka kuendazve. Ndakutodhakari ndore ndakutosimbisa. Basa ndataanaro pamba pano. Ndataanaro. Ndo pemakusene gega arisweri zuva aridoki ndisina kuona mari. Kuti nditi bakusena tema nheru kunodoka ndisina kuona kinyendo. Dhuzendo haya ndishai.
0: Saka kubva panguva dzine dzetiri dzino zuva ranga kuti kwiri pane atomboya.
1: Nhasi ndabvira makusena tei izvozvo izvi ndine seti sendu dziri pano dzendatoona isati ndasvika kumba. Zuro ndakatotengeswa muriwo, mbuye mukadzi akatotengesa muriwo zuro wetrezhimiri zuro basi. Nhasi izvozvi ndane seti sendu. Saka ndingaenda kotsvaka basa rekuti chii futi. Tingatonetsa guverno ma papawo nini. Lakini wa imperego, asi imperego ndiye dhaka itarwira. Takarwa hondo kurwira dhaka kuti nyika yedu isununguke, tione dhaka riri. Tione kuririma tisenzese. Asi izvozvi tafumbu. Hakuna basa. Basa ndiro iri, onai nini ndirikutambira. Makusena anongu wenu ndatani seti sendu medikashi muhomu.
0: Hamusi kuita pusha sago here?
1: Nditori nayo mbudu pano apa kuri kana ndibvise mbudu apa. Ndizvo. Nditori nayo ndiri kutorya apa kutokumuka apa seti sendu ya mbudu. Inosara rodoka futi imwe yatowe. Tiri kutotengesa muriwo. Amwe ari kuuya kuipwa, amwe ari kuuya kumuriwo. Ndiri kutopona. Kupona nedhaka, hama dzangu ngatisense. Dhaka naro pamberi.

0: Ndatenda Natasha tachungamidzana muchirongwa chino mudzimai nurubudiriro. Hino pano apa ndakwenda kokoka mabuyo akaita Celestina Tennessee no adzimai azhinji izvekudishitu rebarwe anoita mabasa akasiyana siyana. Hino ngati portane.
1: Ndadokoneka ndiri pano ndina wamai watatu kuti tichedze mzvilingana na mabasa au wanaita mzvilingana na kusenzeswa kwa mali tukulanga mashtiki na mapopansa mali ya kuti unakoyesa kuitira kuti ukhadza kwanise kuita zvakunanga kuba kuita mai dzina ndi mwani
2: ndine vana Celestina Eduardo
1: mama dzina
3: Felizarda David
1: mai dzina
4: ina na Bitina Pandeo Bagajani
1: pasentibe mtsvanye zvari munati munakaita imwe kuitira kuti mukhadza kwanise kuita kuti mali yanu ioneke ichiwanda
2: Nalima tomati, nalima mbatata, nalima fijau, na magwere, zvina tiponesa, panyika ya district basi.
1: Mungalima, muna kagulisa, muna kwera kurisha, muna itatiti?
2: Tina gulisa, tichitora mare, chiendesa obobansa na uchichikiki.
1: Popansa ya niyo, ilikufamba titi?
2: Ufamba, tingaona mare ire, tupela ukwana, tingakwana, tona kupopalize basa, tingatambili sana.
1: Muna kagula zvipi na marene?
2: Tina kagula... Tina katola mare ire, tishigurao, zaugura, zyapanyumba.
1: Tukwendila tuchedza, maenzi muna kaita zvipi makamaka?
3: Timbali mafasi, tomati, sebola, tishigulisa, mnerikadu.
1: Tita popansa na mashtiki. Chanyi sana madita na mare ya muna kabatai. Na yano muna kakwa ya padoko na padoko.
3: Na mali yatu timbalima tichigulisa kwaze timbawaka nayo timbaita shitiki tichitambira tichiwaka nayo timbagula zimbei kura kuti tikwanise kulima madhubhu manyowa timbagula na mari ivoni mari ineyo ibodzibodzi yatu timbalima tichigulisa tichipopari kushitiki
1: muri kuwaka zinyumba
3: atikuwaka nyumba
1: kare kare wakadzi wakawakawo nyumba
3: Na danende gaine pano na daronga ine na mwamuna wangu kumwingo.
1: Kubatana kwa.
3: Ah.
1: Kale kale futu wakadzwa karamba futu.
3: Hawa karamba ndi.
1: Mukushona watani.
3: Majina da jiri bom.
1: Mukona kuti wakadzwa wadirekererwa. Mukushona ta.
4: Ah, hapa za uko famba bom mesmo. Pati mwa mkadziwa mesmo adukudzi wao si za kupita pa nyumba ne. Zvense zvatinenge tikuita nanga tidabatana na baba ya pamwigo pano pana fasta yanyi ne tikaenda kumapopansako tambe tingatambira mare iyai mapopansa tinaita popansa ya makomida popansa ya mare chitiki tichipasana then masemana semana setani mazvidzense zvese zvimbatira zvimbatibatsira panyumbapo
1: wakadzi vadikuita zvizhinji muri kuona tani na nguva yakare na nguva ino
4: panguva yachinchino iyi zvaindi kuona zviutofamba bomezvimo Mukona, pikarepo taidzinyirizwa isi vanachivano vakadzi mesimo tanga tiri pasi pamutemo mesimo maji apa chinchino pano tutoonawo vakadziwo mesimo vautobudirirawo mesimo
1: walipo achiri kusalira masule
4: ah walipodi mesimo achiri kusalira masule maji apo tina nguva yakuti timbagarana nawo pansi wanzatwaya tingaona kuti ah mwanzatwi njira yekupinda neyei aisi kupindana nzira kwayo maji timbadza mukosejari imwe mwanzatu ukaonawo kamare kako padoko ne kafundo kautoma kutomawo nako Ne kana kuri kurima koko tina bvunzana mbatiri meni madimba madzimai tingarima ipo tinatora mari yati yaipenda nayo kana kupopansa ungati kupopansa kana uitawo chitiki na anango wotora mari yako iya auchadhependeri zvekuti ikadza zvechimachi bhosi yamwamuna ne
1: chanyi zviri kuitika kuitira kuti vakadzi vaendererwa vachiri masuro vachirekawo kutevera vanzawo kuti vabudirire

0: ava hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndakamukadzuya foi grasa ya baba tobara ana kababa akazoshayika tozobara uchipiri uchipiri wakazobarwa inini ndichirwara ndao anashaisi zvakazoitika tete tozombosiyana nomukadziuya ngokuda kwazvo gore rino ndenda kutora mukadziuya noana ndoenda panyumba takuma panyumba angu ana aiti kubata kazvakasiya baba angu inini
1: imwimwe munomiziya kutengenda musapedze nguva uyai muchirongwa chakafukidza nyumba matenga mubiningu rega rega kubvira panguva nhanhatu dzeusiku ngezvemahara purutanai chakafukidza nyumba matenga chirongwa cheradio musambiki emisori provhinsiyari yemanyika.

Tarema minutu matatatu ofesera radio masenzekero atoma disa pakabonga disa pakabonga lekani tuone hapa kutia pale hapa kanatani pa nzizo kutoma ini nandipate ziku ya natindipate pale kwa Amerika ndukulonga Mexico Mexico kumenya kwa konga nzizuno na tala zinachi ya mumpu ndi Raul Ranger nangumbani ndi Israel Cesar Johani Jesus, o ponto com a minha Eric Brian.